Haka program ki surya ro pilayos ngom mentan ye gitu ki atli ki jing rai bla ai keteng. Me iye yang a batu ngin yang jod ya kini ki jing rai la rai da ka kenhun jong i kong bala penhun maulong bat ngin sngapat menta ya kini ki jing rai na i dibalman nong siet bat ka kenhun ka jing rai ka bila ai keteng betin jisu. Hadin kata ingin sepentem pipi kajing rai belai keteng pen kraw you try.

Kanigre ka Akashwani Shillong ka khubar ban pulie da Richmond kharluki kimat bakongsan jong ka khubar menta ka step U menteri rang bado ka riu lapen pa ka jing sngosi alo ka jing jab sngosi na ka jing accident kali ha ka district Ferozpur ha Punjab ha ka step rangap jong ka ndru terik benai jeliau lightly ki kali ki la sha obyang ding ha ka nong ba Shillong ka cockroach janta party ka lapelong jing ki a jantar mantara New Delhi nen gesngi Padu Menteri Ketenat Kokot Kekia ke Megalaya Ba Wailat Miki Shilah Nen Kesni Ula Kentui Gibril Bikin Lek Ke Tes Baman Kepor Na Kebenta Ke Jengpang Kansa Ke Kubor Ke Babania U Menteri Rang Baduk Keriu Narendra Modi Ula Penpau Ke Jeng Sengusi Halor Ke Jengja Aksiden Ha Ke Distrik Ferozpur Ha Ke Jela Punjab U Menteri Rang Baduk Keri Nen Kesni Ula Pak Ke Jeng Sengulem Shik Bahayang Jang Kebila Duk No Yalah Kebik Yit Baton Ulakit bok ke deruang yang kita ke belam mensau, bagi niok nak ke jengkot ke bakloi. Menteri Rang Baduk lepen menaru yang ke jengirap ex gracia ke bak arlak tengka. Syaki bahayang jok iwai-iwai belak kelak nak bat sanpa wajar tengka, nak ke bentak ke mensau, nak ke pisah jong ke Prime Minister's National Relief Fund. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu, Vice President UCP Radhakrishnan Ruk, kelepen pau ke jeng sengusi, halor kene ke jengja. Haka step perngap jangka hendrew terik ujil liu arajar arpun riau laitli kikali kelesha uyang ding hagi nong lekam seniaw ha laitli kishnong bapher jangka nong bak shilong. Kadkum kejing itu u superintendent kipulit ke distrik East Khasi Hills u bak Vivek Siem. Kejing ja ke menengkong kelaja ke puar kumbalai bejemen step hakmat ka police beat house second chest trace. Kebahap apok kejing kemi jangka tanat laban. Kirunar kila penenkam reka petrol bantang Yakobe ka kali pulit ka badai ka Mahendra Thar. Walah ki pulit ki badan nekane ke beat house ke lelek ban penlip kloi ke ding penban kane ka kali ke la julor. Ka waypad ke jengthang kali ke la jah hajan Sinod College halum ding jeri. Kawai ka kali Toyota, Innova, ka badai jong ketenat ka kot ka kiak ke bapani yang harut surok ke la syatang ban ke la julor ha kane ke jengjah. Kawaipat kakali ke belasak thang kadai ka Marti Suzuki SX4 kepada jong ka Nipko. Ya kane kakali ke bapeniang harut surok hama ulai putmu riru latang ka bala penjulur shibuan ni kibenta ke bahapok jong kakali. Halor kini kikam seniaw ke kenuhun wat niak jong ke Forensic Science Laboratory kelepoi benerap ki pulit dan kebancim ki dak ke badan kam. Ki pulit keladap ben register mokok duma persyak ya kini kikam seniaw bat ke jing toket mentah kadang ya ceperang. Ka jengki jangki dekat ka cockroach janta party ha jantar mantara New Delhi kelekut no hnen kesngi ha kebaki pulit kelekemru yang hendrungut kinong yang shimbenta. Ka jengki

0: kuble ye pi baro abat mentang dan hangdi ban ye keren bat ikong da pi syak syar iba long iwe ni kibri iba ju snow tenat ban sengap ik radio na ka station jong ka akash vanish long ti kong da pi ke ik ba pen long ye pi ban snow tenat ban sengap ik radio ba ki program ba pair pair ni ka station ke jong ka akash vanish long
1: ke baning kong e ti ng snow ban ong ba ng snow tenat na man ba ngayo snow bun ki program ki ba pair ba niyo jing men toy ru shi bun habang isengap kam tam ki kubur kumju ru ye ki jing rai na man ba wat lah ke jung bon kam ru hateng hateng ni la shu pen me kum tu ni la sengap atat atat ma
0: ka dei kita ma tia ke e ke program ke ba pi kam snow tenat ban sengap
1: Kibor ki program tambang dan iwe i program bakam so tenat i keteng i surbet hiang.
0: Oh, oi,
1: oi. Tamar ba yuk sengau wujung rai kasim o. Ba wujung rai kasim juda kam yuk sengau. YouTube ki ai ki ai.
0: Kimbrat dadon mo.
1: Kimbrat dadon rai. Yuk sengau na radio pada ke.
0: Kedai kata kedai. Kei ka kubor mo ka ba pikwa ban ong kenang ban nginang yuk susu ban pencanai susu mo ban ben so tenat i kinong sengap kibet iye kicongi. Pidon ee ban ong?
1: Suka ban ong ba nang yayat seprang nang yay buk ki program mo ban kam pen kering syu-syu iki nong sengap jong pi.
0: Hoat, hoat.
1: Di tangkum ta he.
0: Hoat, oh. Kau boleh shibun ee kata mo? Kau boleh shibun.
2: Nekong ee, nadak dari sini-sini ee, saya terasingga. Bila ayah yang kami kebukul siap dan ayah sebelah, saya bisa ketemuan agen resmi, kecil tak pun dah sebulan, saya buat kelas ini. Pada sikit keperu, semuanya ia baru di SD, bila ayah lah, ini ngapain keren, nak kebentar agen resmi, kecil tak pun dah sebulan, saya buat kelas ini sebulan. Jadi, seperti yang jengah, sedai, berkenda coba, mencang usah, senang serang. Nadai iwe, iri kelas, saya buat kelas ini sebulan. Jadi, kami keperu, kami suruh, suki baru, terlalu sebuah ini tak kenap ya tak kasih ini bang ngak ini dan tak kena kenap dan kenap kita ngadu dan kisya ada banyak ya lemar buat tak kasih ini jadi kita nampak setelah ini buat mulai ya sebelum di sini saya neka di nanti kipor ngelesang dan kenap di sini saya kita ngelak nak kasih ini lemar beton rak sini kumpul semua diberin kita kemal So, semua Hindi, Sufi, English, India, Pak Karu. Pak Karu kita, Mengi, Ipan, Mengi Mon, Mengi, Tempatan sini, kita bisa semua. Tapi, baru, kita tempatan sini, Kamtam, Hagetek, Sekwes, Selai, Sun In, Muncul, Kiwi, Kiwi, Semua, Tempatan, CRP. Maka, Tempatan, Kibor, Program, Hagetek, Kekia, Kita ambil sendiri, Kamrep, Kamrep, Minta kemah telefon anda set ruk kebapan penat dan dunia hari ini. Jadi, minta maaf test of the heart, program bandar sepak resim, buat kentang air ruk, resim sebenar, ingat semua nak akal suami nak cincin, di menteri dan bak duk ke resim, Narendra Modi. Di dalam kem upai lagi kur, dan tentu tempat ini, dan bagaimana kibat. Di sini kepor, di sini waktu duit, bapak akal suami selong, Kanang ya Islam, Islam dan Nangwan. Tak bukan Nangwan rak, kambun susu program di bantuan senat ini. Aisyen perlu ini, bagi artinya baru, di eksplosi sebab dokumen, bagi iwe, di iwe, akan ini tindak-tindak Islam, sama kasyon Islam. Sebelah sebuah, Tuhan ya Bapak.
3: Ribor, mepeli yuli itu kedon.
4: Eme ngapet bagdon em kutuk sha plus F.
3: Plus F ayuli kata.
4: Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bar ki vitamin ka kata ya ka met ka bor prakat wat ye ki kam ki jam baman gasngiru. Te haba pithir ukha u ata kamlu kompnyang ne gadut ki badon ya ka sha plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pindon kam da ki tiar ki badon ya ka sha plus F na ka bata ka jing im ka bha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mun toy kham ta me haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
5: Kubli Today pi barok ke pralok nong sngap sai sin pat ngip yang subai pi shek ning program ki suriro. Te kena step ngi dan katuk ni ki suriro ki bangin pen sngo shipi ni nong ruai ba per ba per. Bat ngi dan it scam ba ki ni jing ruai ki bangin pen sngo shipi ki dalong jing ker kui pi wei ki bes ngap ikene ke program ke jingi. Ini sedang ngene ke por. Ya ngene ke program de jing ruai jing Andronicus Kongtau ke jing ruai ba ai ke teng ako jing start bat da jing thamai ke men siem.

Kedang dan bat ngihak program ke Suria Rok, kubuan cipinak akajuan Shillong. Tia perlok kena kepor ngia beteng syosyo ini ke program, dah kebangnya sengapat kena kepor, saya kejeng terbaik jong Adeline Konglam ke belai kerteng, beten yang bat keban bot pat kedai, o ngasliang ban yoi jong i amas warjri.

Hari ini kita kucing rumah aja yang amas wajri o ngasli yang menyo i kadu e akan program ki suri ro ngin besu shpi kucing rumah aja yang Anderson kartang mau bak ke kenhon kucing rumah belai kerteng ngilong ki atiar jong ublei.

0: Te parlok dok tu kucing ruang ngilong ki atiar jong blei jeng Anderson kartang mau buka kenhuan ngila poi syak buka jong program suri ro kebalo wan cipina ka akaj wani shilong. Ningat kini kucing ruang ke bangila pen snow cipin ke step ke long kucing kerkui pi wei pi wei ke besingap ekene ke program ke jengi. Te tak aduk ngida syam biang ha ke wei pat ke por na ke bentak program suri ro na ke liang ka akaj wani shilong ni ai ku blei ke sengi ke besuk ke bakemen ni pi baro. Snow bama ap ke program ke ban buat ke program na lumpung ki kena. Ka program halor ka akor bal peniat da i joy mati bina.
1: No lai spa sa punya pun amitus medium wave ben ka bu plus pa an pusau kilohertz. Kini di ka kajwani shlong ba ka pon launch pe program dan lempong di kena. Kebelipi baru kita nak sah bahasa sini pak ngipi yang sebaik pi kita pergi barat syak ni program ke bakat pang kejauh pi kata ke program dan lompong ke kena kata program kejauhan si pi mana kasih ublai hak por kena lala si pau menstep dia perlu kabret hak ke program mata kasep ngidan man pesaw si pi yang program hak pokok cipenyan di gong join mati bina halor ke pang ke akor hak ke program pindah sengau ya kejauh beli poetry yang kejauh ruai buat kemjuk ru ya kejauh itu kena Jika kita berada di Malaysia pada hari program pada kesetap kenong, i Odilia Rubinus Lynching, iba Dap Junghun Lynching, Dewul Bidan Pengurup, Dao Chua Bina, iba Mila Kerku Long Siang, Lebet Cisha Long Siang, Ripi Yaki Long Siang, Hapi Datengen Nongrum, Bari Jajai Nongrum, San Choprang Bina, Mila Aihun Mukim, Wanyarap Bol Biang Bina, Badi Melbourne Clifford Bina. Di mana dapat pendam ya kijing dam lagi kita inlong i badan dor longsang di tu mata insya skono ya kini program
2: kuble ya pi baro bat ke step ke basuk dan bakemen ya pi baro ibas ngam ya kini ke program ha kini ke por ha kini ke step ya don lang bat kartu kat ningut ki kena Ibane simentalang ha kani ka program haswa angin poi syaka basdang ya kani ka program ngakua mapinpin itu syua ya ki kerteng jongpi iwei hadin iwei pan tusdang syua mapiken
3: ya kerteng jonga ibarat jingun lancing
4: ngada ibari caca nang rum
3: ka kerteng jonga i hapi datengen nang rum
4: ngada iwan rapor biang bina
3: ya kerteng jonga i Melvin Clifford bina
5: Kakerteng cengah dari Wilby dan Pengrup.
3: Kakerteng cengah ke Dewi Bala Ayu Mukim.
5: Kakerteng cengah Sanja Perang Bina.
6: Kakerteng cengah Ripi Yaki Long Siang.
4: Ngadai Ida Ucua Bina.
6: Kakerteng cengah Labet Shisha Long Siang. Ngadai Iyo Dilia Rubina Sanching.
5: Kakerteng cengah ke Dewi Bamila Kerku Long Siang.
2: Kublai Shibun E Yapi Kihep Barit Baro. Pilong Da Shisha Kikena Kibashilur. Bat kibastan ba asno tenat e banyo sngo ye ki kerteng jong phi iwei pa iwei ki long ki kerteng kibasno tenat shisha bat baget chingmut shikat dei e ha kane kapor an sngo ba man khot no shua ye iwei i hab barin ba in ai ye ki ching puli ye ka poetry jong i shapang ka akor
3: Kakerteng jonga kade ipari caca nang rum. Ngan pule ya ka poetry syaphang ka akor. Pala to da i Mrs. EWC bina. Ku hap a read dakin mau dengong. Panri ya la akor la jong. Cing im jong pi tekan pernai. Krik krik ku mau lenai. Ken mau cing seneng imei ipa. Rikop yaki date songpa. Wat ai paper taikan rong no. Kiching hikai papi la yo. Hakmat unong wainye nong ar. Laha po iyeng nila habar.

0: Yalah akor kendang turi. Kibriw kin ang kena tips ngi. Kiktin pi kren rabi syar baha. Hei ho wat milin ban kren thala. Kan mau benda kren don akor. Yaki barit ni bahalor. Yaka cinglong barok kipet. Om ya kaspa karyam kabet. Barok kibriw kin it ya pi. Lada akor babha piri.
1: Kumblai shibun e ibari jai jai nong rum. Ka poetry chong pi ka long shisha ka ba sngo tenan. Ka ba don ya ki kantin ki ba ket ching mut. Ban ka siu thia yangi haswa ba ka akor khasi kan ja bat sha telep no. Nga kerman ba pin nang yai pindan kam hok ya ki sap chong pi. Ban ba pin nang yai san ru. Ha ka akor ka buram. Hap barit. Ha ka ni ka stamp. Nga don ban ya thu api. Ya iwai i ji ya thu khana. Iba lengkot. Tang ba iba kit jing mut shikat day e. Pia tip ni em khana baro.
2: Em is.
1: Ti. Pia kwa ni em ban yu sngau ya ita i ji ya thu khana.
2: Hot miss.
1: To. Hashwa bangan pan sngau hapi baro. Ya ini i ji ya thu khana. Ale, inya snap shua dakawai ke jingruai, na iwai na ki hap barib. Iba don ban ai ya ke jingruai chong i, hap deng chong i, haka ni kapor. Ti haka ni kapor, han khot no shua, ya i hapi dat tengen nong rum, ban ai ya ke jingruai chong i.

0: Kumble shibun e happy datengan, ya ketu kecing ruai chong pi. Kabas ngau tenat hadu kata-kata. Kat nung is ngau it ban sengap ya isur bas yang chong pi, rengkat ki kentin basyok jingmut. Tihap baruin, pias ngau tenat ni em, ya ketu ke poetry bat kecing ruai.
1: Hot miss.
0: Ti, toh geng mentah, ngangen, pila ya terang dek-dek, ban yok sengau no, ya kecing ya tuk kana. Pila ya kuat ni em baro, ban yok sengau no.
1: Hot miss.
0: Shua mangan sedang, ngakwa man keli shua ya pi baro, kawai kecing geli. Pila juyok sengau ni em, ya kekentin agor, hatu, imei ipa jong pi, Icu hikai ni em ya pi, syapang ke akor.
1: Hot miss.
0: Pitip, hap barit, mangi ki kasih ngim ju ong. Ani ubaril sepak sat, ni ubas tat sat. Hendrei ni ong, ani ubadon akor sat. Pitip, balai ki ong kumta. Kadau ke long ba, ka akor kadei kabadon haka ya kador. Kabakraw eh, haka jing im jongi ki bril. Ki kena ki badan akor, haba ki yait na kemat ki briw, don burom, ni riw temen, ki pendam kendiat ya kamen, kum kadak, baki penpau ya kacing burom ya ki. Ki kena ki badan akor, haba ki pediang, ya kanu-kanu kacing ais ngobha, nanu-nanu, masin yok pediang, ki cuang kum no.
1: Kulai shibun.
0: Ho'on, ish, kini ki kena ti ki bayar start shisha. Ti, kadai namar kata, ukasi usat ong ya kini ki kentin. Burom ya kita ki balayo ishwa ya kasngi ubnai. Ti habarin, gajinya tuk kana hakani ke stem, kalong syapang gajing long don akor. Shen ngin saya poino syakata kebanta, badhashwa chong kata, Kenang ban pen sengap tenat syuk-syuk ya pi ki hap barin. Ale, hingga sengap syua, saka waipat ke jing ruai, na kini ki hap ki barin.

0: Kublesi pun ek ki hep ki barit barok ki bala ai kene ki jing ruai. Menta, ampun snow shapi ki hep barit barok, ya ini ijing ya tuk khana lengkot, syapang ke jing long don akor. To ya syak skor bahanok ken menta. Si sin hakawai kapol, uladon uwei ubriu, ubaladei ban let jing let syah jengai ba. Namar kata, ula day ban siyong da ka aeroplane. Piha barit, tu ya to ya nga. Pila juyo i ya ka aeroplane?
1: Hoot miss.
0: Hoot day. Ni juyo i bak her hang tay hasun. Ti labo ha kata ka plane. Bakan mi ha ka po sao baje janmit. Haba ula poy ha kata ka airport. Undi ubril ula up ya kata ka po. Ba kadai ban mi kat kum kapol balabu kat ba uta ubril lembat ki way pat ki passenger ki dang ya ap hangta ki sem pen ban balatho haka screen ban ya thu ya ki passenger ba kadan ke cingthut bat bakata ke aeroplane kan hap ban mi no kam slam na kata kapol balabu baro kita ki passenger ki badan hangta kila shwe apsa ikapor lano bakin yo bandrung no hakata ke aeroplane bat bakan herno henry pelsi hakabakadu habala slam kila shwe up lawan penban gecing penbena banaki dau bom nakiar ladai man pensa nge no sendon ya kata gecing le hakata kamit ki passenger jong kata ke aeroplane hap deng ke ching snow diao at ching kurmar. Kili yang mare, siya kinong penyak chong kata ke airline. Man yo, ya ke ching tip ke basyai na ki. Henry, ke bas snow si galong. Bala snow tu, ba om dan lat syu da kum way pat. Bakin yo, ban beteng, ya ke ching let chong ki ha katay kamin. Barin, haswa bangan deng biang ya ini icing ya tuk kana. Ngakwa bantem lapila ya syak skor bha ni em. Ya ka ei ke Bangladesh ban ya tuk syakman. Da ka ba ngan keli shua katu kat ni kicing keli. Kani kicing ya tuk kana. Ka ya tuk syapang jong nu.
2: Syapang uwe ubril ubadai ban le jing let syak jengai da ke aeroplane.
0: Kebaan, labu bakata ka plane kan mi hakapor kat no baje.
3: Hakapor sao baje chan mit.
0: Ka kubor ayu ki passenger ki la yo kat ba ki dang ya ap.
2: Ya ka plane la day ban pen sangit no na ki dao bom la kir.
0: Kita ki passenger ki la sngau kum no haba ki la yo sngau ya kata ka kubor.
3: Ki la sngau dia upat kulmar.
0: Ish! Nada snow hun shisha ban ya thuk khana ya phi. Token menta in ya bteng biang ya kandi ke ching ya thuk khana. Habakum kata kapor, kinong penya jong kata ke airline, kila hap ban let bu no ya baro ki passenger bat ban pensa ya ki hak away ke hotel. Labu, bakin ya sa mar ar ar ngut hak away ke kamra, namar ba, omla manyok jaka, bakin yasa mar

0: come stop. The gave she come your small before give them step.
1: Step the come you but to give your wife
0: to be Kubo if she is one and now what do you
1: do? What is the snow?
0: The Matata is glad you have his snap and after me do. Kasi dahil si Bunya Pimama, ba nakaliang ngayong ilaong ba Call India Radio kam dahil hitang kalab ng pangkriyang kubor. Iong ru ba kaday kataka ay ka ba pinyaso ayang i, ba di kapertay, aswa banwan kajuk television. Kasi dahil si Bunya Mama, nakaliang ka akaswa ni, ni ay kublay kudbog kaduyang ba pinangsyat ng klan, kasi dahil si Bunya.
2: Kublay kong dapin mauri, ba fito yung ha? Mamtaus nam ka All India Radio kan rakhi kajing dap khandai phus nam kajing ya den ti jong ka mat ba fin ong ba yang a bang kran khin ya ma sa 3 minit sifang radio ki por min shua ba ki por min ta ha kajing sisya kar kom ni ka tan rai pri kam jong ka radio min shua ba min ta kam dia fair thani hai Hoi, aku baru kamen siwa, maka jeng penteri kamu kadang susunang, dan kucing ee akan yang manfaat kubur, nak kawai kejaga asyik kawai pat, nak kadang kucing long jeng kemarian, jeng susunang, kaptam lili kubur berselap, kapan ke eriong, kelili, bat kiwi-kiwi, kapan tut jeng penteri kamu jeng ke radio. Hingga ikat menang ya, kipur, ubriu lanang penjana sisiu, ya kikor terikam, Lama yang ingin start science. Lepas radio lah, pun semua kerja, ikut keluar, naik sambil, ikut jengawai, ikut jengput, jengtem, poetry, ikut jeng itu kena, ikut drama, ikut jengkian, ikut apa aja mudah, hakal yang keimlang salang. Common juga, pampadan kini ikut television, ikut mobile phone. Kipat ba, sote na pa man singap. Yaki program ba fair affair. Bawan na All India Radio. Kamtam nilay na nakunta kito ibam ng to ng kuli eh. Kiyo si kunta ay si Boon. Tama na kamay so, yaki AKI, kibami, ba't gawan lambaga radio. Wat ay kising yari akay kilan met. Kung ka football, hockey, badminton, cricket, Nekinu giju gijing le akai. Tang de kamas ngap ya gijing batai pena kli kitu di nong batai. Bagi ong kutin farengi commentator. Kamas ngap kisngo kumadai isi sya ya kita gijing le akai. Nimla banlen baka radio kalai rap sipun yo kun mendio apun kiliang. Kredio ju ai kubor pa sepang gijing long jung kusin beneng. Lakan sip ni akan kriak. Lakan slap ni kan tu, kemukakan ke por kan slap, seno kejaga kan selayun, sepang ujubai, pat buun kiki, pada abenja, hai di saudong songkun, kenang bau beliau ula bantun kaya lupa ya dia. Hangai sih met, kau ini nak program kita ngan sementara ya, bangsa, kerja science series, belajar tentang Kajing penlong yang kuhun menriu. Kebajuan nolong dia radio silong. Nari usnam khakindai sepa khakindai fau terter. Bat kelangnya bun bun senyum. Ya kali ke series. Latoa. Daki profesor. Lani di start sayang sepa pahamat. Para penwi. Daka National Council. Yang ke sains bat teknologi. Yang dari India. Hak belapanuan. Jiki. Hagi jak kitian ba fair ba fair. Ba kitian kasi ka long way ni tak kitian. Hagi ni gi series la ju to english fang ga jin ya ti jong pon man rio. Na du bus dang man song ki kram ki kro. Ha du wan da poi se kien pa ki du lan. Kum no buri un ang harai. Ba jin e ki ba wek ndu. Kum no ki khat met fair fair buri ki tre kam. Kijing dona marba mardi pak kijing yap tangan. Kamari yang buat kisau dong saukun jangka. Kijing poi nukong jang buyu syukunai. Kumno lapun mi iki komputer. Kumno kijing siam mi boarding electric. Wat kumno sepan kijing em ki merat klau. Kita kah duriau.

0: Siapang kibar po ando. Karep kariyang. Kajinglon jingdom yagimit na yung. Kabor jing sengi. Bat bon ba yuwi yuwi jing tiyo. Kiba umla siyo man batay rut hangi. Manta bat. Da kajingi. Baka jiwan yung television bat mobile phone. Kambo nangi nimeskotan na tane. Nimlian siyo man singap. Ia ke radio. Ia si kalau belum bahag television, lah banyak i dalam kikmat, bat banyak snow dalam jenis skor. Ia kini kini jinja lani di kubur. Kat balik mak radio pat, ia snow tang ia kesel. Nai tang kau ipat jenis sa adik ini. Bagi radio, kam aji betul AAU brio, ubam lah banyak snow. Di hawa keren kelum, bat pengkut artat, wadon tang kani gawi ban om. Bak radio kal ajim toy, si bon yok pun meriyo bon kiliang. Lakalong ikna, ik samla, kirang ba, wat ikrif de mengru. Nde ke siang pat haikin, simet simet, kumnung ipenut kam meka. Kulai si bon.
1: Kanikadeika akashwani shilong parlongnong sngap hagnikapor banbeteng ya ka program rimpei kikenthei ngin ya sngap no mentai ki jingrua ji kong adlin konglam hagjingrua ki bil akerteng yaro you try

Warlok dong sengap da kita kijing ruai jong iya sya lindo kijing ruai kibil akhir teng rukam bau iet batu syong bat nga ila poino menta sya kebukut jong ke program rempai ki kentai kebala wan syupi naka akashwani shilong yang sawan lambiang yakini ke program la sya ke sengi ha kepor katwe beji kenia kedai ka akashwani shilong abad sengapat mentai ke program kebanbut.

kini tau akashvani shilongo 1PO FM chispa 8.2 MHz kam jure les pa so bhanya wen almitas medium wave wen kale pras pa andro so kilahertz ye phile wa pusnya ha gudu darshan free to air dth wa ka live streaming news on air app ik blek jan met usuk kemen view ro ki wa pusnya ya gani program jan tia yang iku ju 1p man gajan met ni ju ipor Tehni pore to uni program jaintia emi kat tu kat nanti lagi surwa gi open up siang wi cepi te toni up cuai ya gi surwa yang gokong wi wat the royal leluwa gi perlok yang kai wi pertik ko tu yo pap wi sebi tu mani wi pertik ko lai lang wo jisu toni abi ya gi ni art lagi surwa yang kai

Tala ko rok nak tentu kisur wai yang ma keron mi culai wai perti sedom komora bakal lalu ti wai sewi wai perti ukat wai dang duai de po cukut yang ni program jain tiak yang itu ni apa ni ya ke kubur kitin jain tiak kubur ni tau ke akas berani shalom.